0: Hey.
1: Hey.
0: Hey.
1: Say hi.
2: Hey, hey, hey, good morning Sobat Hits.
3: Di 103,9 di sini Kom Radio, semua hits ada di sini.
2: Kanjar, Kesar, juga Deva Rasyid pagi benar. Kita udah siap banget buat temenin lo di pagi ini, Sob.
3: Yoi, walaupun lu pasti sedih gara-gara semalam ini timnas harus kalah dengan skor 0-3.
2: Jujur, jangan salah-salahin, jangan salah-salahin ya.
3: Ini salah semua lah ya.
2: Iya.
3: Tapi kan ada obatnya. Obatnya kemarin Garuda Pertiwi itu menang.
2: Benar.
3: Timnas yang digagas sama pemain-pemain yang perempuan, Ja.
2: Wah, respect banget lah. Iya. Ini termasuk ke wanita-wanita karir, Sob.
3: Yang bisa banggain negara kita.
2: Iya, iya, iya.
3: Bisa negara kita jadi gak dianggap sebelah mata lagi. Kalau dulu, memang sempat sepak bola wanita kalah mulu, tapi sekarang udah jagoan.
2: Dipandang sebelah mata.
3: Iya.
2: Jadi penontonnya semua jadi miraja. Apaan tuh?
3: Atau kakasi.
2: Yang satunya ketutup.
3: Dianggap sebelah mata itu diremehin ya Sobat Hits ya.
2: Iya. Enggak lah, kita harus saling bantu, kita harus saling support juga. Apalagi wanita zaman sekarang ya Sob. Waduh, pagi-pagi udah dandan, udah ngasih makan anak, ngasih makan kucing. Semuanya udah disiapin, tinggal berangkat kerja.
3: Masih sempet ya.
2: Iya.
3: Masih sempet kerja pada udah dari pagi tuh ribu.
2: Bener.
3: Itu kerennya wanita. Gue juga mau respect banget nih sama cewek-cewek yang mandiri.
2: Oh iya, yeah.
3: Yang berkarir demi membantu keluarga, demi dirinya sendiri.
2: Iya sih.
3: Iya, apalagi di tanggal 4 Agustus 2026 ini diperingati sebagai Hari Kemandirian dan Kerja Keras Para Wanita atau Single Working Women's Day.
2: Ya, hari ini diperingatinya, Sob ya. Semua wanita itu berhak banget buat dapetin posisi kok. Gak apa-apa kok, gak harus pemimpin itu pria.
3: Banyak sekarang. Ada Bu Risma yang dulu jadi wali kotanya Surabaya. Kalau sekarang ada wakil gubernurnya Lampung. Itu masih muda, Jar. Cewek lagi.
2: Iya.
3: Ibu Sherly, lu tau.
2: Tau gue. Terus juga ada Amel. Yang sekarang jadi ketua kelas di SMPN Negeri 1 Garut. Selamat buat Amel ya. Maksudnya dari hal kecil, Pan.
3: Iya.
2: Gak apa-apa, ini biasanya Aldi kan pengen jadi KM dulu. Egonya diturunin, gak apa-apa.
3: Gue mau nanya sama lu, Jar. Definisi wanita karir yang keren di zaman sekarang menurut lu?
2: Zaman sekarang
3: lagi ngomongin wanita karir kita kan.
2: Iya. Kalau di zaman sekarang, wanita karir itu ya adalah wanita yang masih mau bisa buat handle semua. Jadi gini, gak bergantung ke laki-laki.
3: Dia usahain dulu sendiri,
2: iya.
3: Kalau udah mentok baru ke yang lain.
2: Bener. Meskipun ya wanita akan tetap menjadi wanita ya. Maksudnya kayak manjanya akan ada kalau barengan pasangan. Terus juga kayak klingi-klinginya akan ada.
3: Itu mah wajib harus ada di wanita sih.
2: Iya,
3: karena itu yang bikin kita luluh.
2: Jangan hilang.
3: Iya. Jangan hilangkan fungsi seorang pria.
2: Iya, walau memang kadang suka kebalik nih perannya. Laki-laki yang klingi. Ada yang begitu tuh.
3: Itu mak lu.
2: Iya, definisi menurut gue sih itu. Jadi semuanya dia akan coba terlebih dahulu. Abis itu ya kalau udah gak sanggup nih, minta tolong gitu
3: lah. Itu dari Kanjar. Gue penasaran dari Sobat Hit. Definisi wanita karir yang keren di zaman sekarang itu kayak gimana? Kasih tahu Sob di 0818-221039.
4: It's Unicom Radio
5: 2KD di pagi bener.
6: Hari-hari udah mikirin masa depan ya Sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya Sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasinya unggul Sob. Kalau lu mau, langsung aja Sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id. atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
0: Eh, kalau kita mau makan enak di resto nih, yang instagramable, terus dilayanin robot sama suasananya nyaman dan bersahabat, di mana ya?
7: Sini-sini, gue kasih tahu resto terkenal di Bandung ada Refuse Resto.
0: Sebentar, Refuse Resto? Emang ada apa aja di sana?
7: Selain makanannya enak dan suasananya juga nyaman, lo bisa ngadain event juga di sana.
0: Emang bisa event apa aja?
7: Pesta ulang tahun, meeting kantor, grup-grup bisnis, pernikahan, acara keluarga, acara private, pentas artis, live musik, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu. Itu alamatnya di mana?
7: Di Jalan Tubagus Ismail Raya, nomor 34 Bandung.
0: Oke deh, kalau gitu gue siap-siap dulu ah, mau kesana sekarang.
7: Sobat Hits, yuk rayain momen indah kamu di Refuse Resto. Selain makanannya enak, dilayani robot, tempatnya juga cozy banget. Bikin kamu nyaman dan pastinya banyak spot yang instagramable. Cocok nih buat kamu yang suka foto-foto. Yuk datang ke Jalan Tubagus Ismail Raya nomor 34 Bandung. Atau kamu juga bisa cek di instagramnya @refuseresto. Refuse Resto, sincerely yours.

0: ketika sebelumnya ya udah lu bisa waktunya untuk istirahat gitu loh. Tapi one day lu mau coba lagi buat berkarir enggak apa-apa.
1: Kayak cewek gua. Cewek gua juga gitu. Aku dia nanya ke gua. Aku mending tetap kerja atau jadi ibu rumah tangga aja ya?
0: Iya.
1: Lah gua balikin lagi terserah. Karena biasanya dulu sering jadi emang udah sering kerja kan dulu kan dari mudanya kan dari dia kuliah tuh udah kerja. Kalau dia tiba-tiba jadi ibu rumah tangga pasti nanti bingung.
0: Ya akan ini.
1: Mau ngapain ya? Bingung. Benar, benar. Itu gua lagi nanti yang kena marah.
0: Iya, lu pulang rumah jadi kantor kan. Dia bikin sendiri agensi.
1: Tiba-tiba ada Beckham di sana.
0: Kenapa ada Beckham? Sobatnya sekarang tahu kerjaan cewek apa.
1: Cewek gue tuh kan kerja di ini di sport.
0: Iya.
1: Nah, biasanya handle pemain-pemain Persib.
0: Nah, kasih tahu dulu. Baru tiba-tiba Beckham. Kalau lu pulang di rumah ada Beckham, jatuhnya selingkuh. Aneh lu. Ini kan kalau di zaman sekarang ya sob ya. 2026 banyak banget yang masuk ke ranah digital, ranah teknologi gitulah. Makanya banyak banget cewek yang akhirnya masuk agensi dan itu salah satu wanita karir menurut gue. Ada beberapa yang WhatsApp juga nih di 0818221039.
1: Yang tadi kita nanya definisi wanita karir yang keren di zaman sekarang tuh kayak gimana?
0: Menurut Riri asal Dago dia bilang
1: apa cewek tuh?
0: Yang bisa mandiri secara finansial tapi tetap punya work life balance.
1: Mandiri secara finansial menarik.
0: Iya, beda sama Bion dari Kircon yang bilang kalau cewek punya emotional intellect tinggi dan tetap respect sama orang di sekitarnya itu adalah wanita karir.
1: Best.
0: Berarti bukan cuman dari finansial aja sob. Emosional juga ternyata itu bisa dibilang wanita karir, wanita kuat, wanita tangguh.
1: Yang terjaga ya. Ada emang beberapa oknum wanita, Jar.
0: Oknum wanita?
1: Oknum ada dong.
0: Apa gimana oknum wanita, Revan?
1: Jadi karena dia finansialnya bagus banget, ke laki-laki anggap remeh.
0: Ya Allah. Jangan sampai ya. jangan sampai akhirnya ini. Merendahkan satu sama lain.
1: Iya.
0: Justru kalau pasangan itu saling support,
1: itu baru keren.
0: Dan saling memahami kerjaannya. Kalau ceweknya atau cowoknya kerja di dunia entertain yang sering ketemu sama orang, masa cemburuan?
1: Itu cerita lu, Jan.
0: Bukan cerita gua, Devan.
1: Tapi
0: cerita Bernadia kalau nggak salah nih.

0: Kamu penasaran orang Dago sama orang Kopo ngobrol? Dengerin siarannya Kanjar Kaisar dan Devan Rashen di Pagi Bener.
1: Ah, bete, ditipu iklan.
2: Kok bisa?
1: Iya, sekarang kan banyak banget iklan yang nawarin ini itu. Katanya bagus buat ningkatin daya tahan tubuh, tapi gak ada bukti.
2: Oh, kuncinya gampang. Cukup jalanin pola hidup sehat dan minum air dengan pH tinggi yang alami. Dan terbukti bisa ngebantu ningkatin sistem imun dan ngedetox racun dalam tubuh.
1: Air apa emang?
2: Nih, perfect. Air alkali dengan pH 9,5 dari sumber mata air alami, kandungannya sama dengan pH pada lemon, goji berry, dan buah lainnya. Pastinya ningkatin sistem imun kamu. Perfect juga udah teruji dan bersertifikat internasional. Jadi aman buat dikonsumsi setiap hari.
1: Wow, beli yuk.
2: Nggak usah capek-capek keluar rumah. Beli di Tokopedia aja. Cari toko Water Time. Tinggal pilih perfect sesuai kebutuhan kamu. Klik, klik, klik, klik, dan cus, langsung diantar ke rumah. Perfect, solusi hidup sehat.